0: anda.
1: Video ku sawira kambing dari kura haso utik kambing dari ngahot sanggwa naman dari agutura-tura sama kena tisio buo.

0: anda please.
1: Yuk kita wira kambing dari kura haso butik kambing dari ngaho tanggua naman dari yang betura-tura semakan yang tuisio gua abad tu tiga tanggo ong dengo motu igi keno gitu kan itu naruhin botu apa tunyi jalan ngomben biar itu tak kumit tigira
2: ando ya motu adisa akhirnya tuh nyari enak ya kena kau pera tuh tegeri ratu deh siya kone tegeri
3: After dating for 3 years,
4: na kunywa gin ama whiskey. Say you keep waiting.
1: Na si na si awendo.
0: Avato tio na giri wogo. Na
5: mabonye kikeni data nyanya.
6: Yo kwa kisi na kwa ni kumbali kwa na mili kwa mbata.
1: Ni kera wende te akaru.
5: Ni kera wogo ni kama tu kama tu kwa kara na kena wogo tumu ndo wogo na ina tu.
7: Akita kona mpa.
1: Nigo tula tula time Wamudinyo jumatato ngilige juma Nga inyang ngilige dhamu guanja Nande kapte mwale kumwaka mwadia Ukatuko nyondre rumbo mwondo wakua Utango tangwane mwondo
8: Dizamu
9: Apana leta mchezo kwa kazi.